Jag äcker då han sa be eja hjälta skilne då lest i kan be att da konitsen då lest benige. Det eja hat ada nle hawan betsade centrate da njugago shashpedashni jago hajdo nil jo edo tako anre hawan benago da nagago bitch it is nel wodo Heid o eia ast o nilligi, cod o eia be eichelda hwyl net o lill. Trydy sias eid o hawanjit na gada, ad o hwyl tsego da eid o tgill o eia dati lwo. Llata eid o zill tse dad o bce dad eia zill tse. Ac o di sias dal jinnigi do sias dash cegi grizzly da bydit ninnigi eid o da yw abod zil go, cod o eia bach e.